0: Barjo asyik ketua emas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran tak tahu ke la paji santilhu ud lebih cilip al. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kuit rishlik santilhu ud na pal cish kumon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcik adli Colonia Militar Poptum.
0: Singko otah rachak-chakwish. Yo, oh, bih.